kajono arni apinyi nanji kwara wara arni abina yunmora mananda anoko nyegi bangar anoko mananda katanyi kan arni